0: seterusnya. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi tahun 2026 sahaja, Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek.
1: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar RM1.56 bilion yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separah konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi terus diperkukuh menerusi program pembaharuan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, program memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembaharuan kenderaan, malah aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu serta peluang meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui pada program pembaharuan teksi madani nasional di Kota Kinabalu. Dalam kemudahan antara kemudahan diketengahkan termasuklah skim Perkeso, proses permohonan lesen, peluang pendapatan menerusi platform e-hailing serta pakej pembiayaan kenderaan baharu. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memberi nafas baru kepada lebih 28,000 pemandu pengangkutan awam dan e-hailing di Sabah menerusi tawaran pembiayaan kenderaan serta perlindungan sosial yang lebih kukuh. Inisiatif ini disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Sabah yang disifatkan sebagai platform terbaik menaik taraf perkhidmatan dan kebajikan pemandu. Ikuti reaksi Jimmy Wong, Muhammad Iskandar Al-Izam dan Muhammad Hazali Armawan.
2: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
3: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ini.
4: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver jugalah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berterusan Batalion 21 Pasukan Gerakan AM PGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta sejak Januari hingga September ini. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintenden Hairunizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut.
5: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentasan padan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitar lah untuk sama-sama Batalion 21 KJ ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini sentiasa terpelihara.
0: Hairunizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan tanggungjawabnya terus terpelihara. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah harap isu pemberian 40% diselesaikan segera. Elemen citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Baik, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan, edisi hujung minggu anda pada hari ini 12 September 2026, hari Sabtu. Dan juga hai semua, assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk hari ini, edisi 12 September 2026. Nampaknya mungkin ramai di antara pendengar kita yang sudah pun membuat aktiviti masing-masing kan, ataupun pagi ini mungkin ada yang masih lagi mencari sarapan. Masih kan lagi tu. Sekarang pukul 8.13 minit pagi. Kalau masih lagi mencari sarapan tu, sebenarnya sekitar kedai kau ni banyak tempat. Banyak tempat yang boleh kita pergi untuk mencari sarapan pagi kan. Cuma rajin atau tidak saja. Tapi mestilah rajin kan. Hari ini hujung minggu. Hari di mana kita semua sedang tiada yang mau dikelang kabut kan. Jadi kalau boleh, parilah kita pergi anu. Sokong. Sokong peniaga-peniaga tempatan. Beli sarapan pagi kan. Sama-sama kita menyokong peniaga tempatan di sekitar Keningau. Okey, baiklah. Sambil-sambil kamu tengah berfikir tu mau sarapan apa, ataupun sambil-sambil kamu tengah buat aktiviti masing-masing tu kan, sedikit perkongsian ingin saya kongsikan pagi ini, iaitu berkenaan dengan sempena program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan juga Hari Malaysia 2026 Peringkat Daerah SUK akan diadakan pada pagi ini di Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 petang. Jadi untuk anda yang berada di kawasan sekitar Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit, bolehlah ramai-ramai sama-sama kita menyokong program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan juga Hari Malaysia 2026 Daerah SUK. Masa ni hujung minggu kan, mesti banyak masa tu kan. Jadi ayuh kita turun menyokong program-program berkenaan. Baiklah, pagi ini jom kita dengarkan segmen Santai Si Cilik di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

0: mendengarkan adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, dalam rancangan Santai Sicily, saya Kak Ika akan menemani adik-adik semua dan juga pagi ini saya ditemani oleh si kecil yang banyak cerita dia. Siapa lagi kalau bukan si Mora.
1: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya Mora.
0: Mora, kenapa muka Mora macam penat sejak ni? Mora dari mana sebenarnya?
1: Semalam Mora tidur lambat lah Kak Ika. Menyesal Mora tidur lambat. Mora lekat dengan gadget sampai tidak sedar masa berlalu begitu saja.
0: Mora, jangan terlalu biasakan diri dengan gadget. Kalau tadi Mora tidur lambat sebab belajar, mungkin Kak Ika boleh terima lagi. Tapi yang ini, jangan biasakan tau Mora. Tidak baik juga untuk kesihatan kalau Mora ni terlalu tidur lambat.
1: Baik Kak Ika, lepas ni Mora janji tidak akan buat lagi.
0: Baik Mora dan juga adik-adik semua, apa kata kali ini jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Ija.
2: Adik-adik, dalam hidup ini ada beberapa perkara yang penting tidak boleh kita lupakan, yaitu rajin belajar dan sentiasa hormat kepada orang yang lebih berusia. Bila kita rajin belajar, kita sedang membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak semestinya adik-adik semua akan terus beroleh kepandaian, tetapi usaha yang berterusan akan membantu kita menjadi lebih yakin dan lebih berjaya suatu hari nanti. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih berusia daripada kita, kerana doa, nasihat dan pengorbanan mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mereka marah atau menegur bukan sebab benci, tetapi sebab mereka sayang dan mahu melihat kita menjadi insan yang lebih baik. Untuk adik-adik yang di luar sana, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga adab dan hormat orang di sekeliling kita. Ilmu akan membawa kita ke arah kejayaan dan adab pula akan membuat kita sentiasa dihormati.
0: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan, juga pendengar kita pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini kita mahu dengarkan bakat daripada adik kita dalam rancangan Santai Sicily. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
3: Nama saya Bi Erbia, asal Kampung Sumbiling Baru Mantap.

0: Wah, hebatnya adik kita hari ini kan, Kaika?
1: Betul tu, Mora. Setiap minggu kita akan dengarkan bakat adik-adik kita. Jadi, untuk adik-adik di luar sana, jangan malu untuk kembangkan bakat adik-adik semua. Kaika sebenarnya bangga tau dengan keberanian dan juga kesungguhan adik-adik semua.
0: Betul, Kaika. Adik-adik semua kena tampil berani untuk menonjolkan bakat semuanya, ya?
1: Ah, pandai pun, Mora. Betul tu. Baiklah adik-adik semua, juga pendengar kita pada hari ini, terima kasih kerana sudi bersama dengan Kak Ika dan juga Mora pada hari ini dalam rancangan Santai Sekilik. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
0: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu hadapan.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sekilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

Baiklah, itu dia lagu Lumangat Oku Dika, nyanyian daripada Renel Gun. Tapi nampak yang membawa kita ke persingan yang terakhir untuk segmen Rentak Segar edisi hujung minggu ini. Baiklah, untuk pagi ini sedikit perkongsian ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Majlis Ceramah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah. Pejabat Wakil Rakyat N44 Tulit dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah SUK akan mengadakan Majlis Ceramah Sempena Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah SUK, iaitu pada hari ini 12 September 2026 bermula pukul 8 malam bertempat di Pekarangan Setko Pekan SUK. Dan juga penceramah yang akan hadir Ustaz Dr. Haji Dasab Latif. Jadi untuk anda yang berada di sekitar SUK ataupun yang berdekatan dengan sekitar Pekan SUK juga, bolehlah datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Ceramah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul tahun 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah. Bermula pukul 8 malam dan juga bertempat di Pekarangan Setko Pekan SUK. Baiklah, untuk pagi ini apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat shopnya.
1: Ada produk menarik.

lagu daripada Country Waltz with Alvin Romeo. Jumpa bila jumpa, nampak yang membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan untuk edisi hujung minggu hari ini, 12 September 2026. Terima kasih buat semua pendengar yang setia mendengarkan saya bermula seawal tadi pukul 6 sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga akan anda akan ditemani oleh DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini, sebelum saya meninggalkan anda, sedikit saya ingin bacakan jugalah sedikit ucapan ucapan daripada rakan-rakan pendengar serta kita. Kita ada si Maria Johan, dia cakap, "Hai DJ Atika." Hai juga Maria. Lepas tu kita ada si Andong, dia bilang, "Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas di pagi Sabtu. Semoga segalanya berjalan lancar. Selamat pagi juga untuk semua rakan-rakan Keningau FM. Moga sihat semua pagi ini. Terima kasih." Lepas tu si Andong ada bagi dia ada bagi gambar, nampak cantik gambarnya kan, nampak nampaklah sedikit berkabus, sedikit jerebu. Terima kasih Andong atas kiriman ucapan dan juga gambar yang disertakan. Seterusnya kita ada juga kawan kita dari Tawas Timbul, dia cakap, "Selamat pagi semua buat DJ Atika, selamat bertugas, terima kasih." Baiklah, untuk pagi ini sebelum saya meninggalkan anda, sedikit ingin saya kongsikan iaitu berkenaan dengan bacaan IPU setakat ini bagi daerah Keningau, iaitu dengan bacaan 65 di kadar sederhana. Walaupun 65, tapi jangan lupa bila keluar rumah pada hujung minggu ini kan, hujung bercuti, pastikan pakai pelitup muka yang telah disarankan, iaitu N95 95. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan kita demi keluarga dan juga diri kita sendiri. Baiklah semua, assalamualaikum dan juga sampai jumpa lagi di segmen dan juga siaran yang akan datang. Selamat berhujung minggu, selamat berehat dan juga selamat melakukan aktiviti riadah. Sampai jumpa lagi, bye.

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam. Dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM,
2: hebat syoknya. Hujung minggu lebih meriah, kami belajar ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat lagi syok.

0: dengar FM Keselim anda bersedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa jam ke padam dua tangan.
1: Nyampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu in keselimahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kepi Serangga Saban Kepi Selawat Temai Dari Keselimbahan Baras Dusun Kini FM. Tak ada baik nak tak ada orang enam tapi naik orang awi Kepi Handa Titi Tak pada dua tulan ke siam tahun 2002 pada mana. Ambil apa ikut dah kasa benda-benda dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam. Mata ada jam ke siam ke saban gisemar kita jam ke padam dua tangga dau. Apa kali ini usia ketuk akal kodat miampai dahai hitida radio Kenya FM. Mata pada jam ke enam ke saban miampai kodat di Jatika pina pelambus di keseliman berasa Melayu. Asalian ada telur jam lagi kiam mata ada jam ke enam ke saban gisemar kita timpu di tinuding. Tentu ada tak nak roh kodat kepilan-kepilan kigunam lagi sering-sering panglis ginawa. Hai sana suai tu hitida radio Kenya FM. Maya diti frekuensi siang menabudama patitik tur megas kena FM hebat syoknya. Apu gledi musik otoko dati minamangun tunan otoko dati kelidasan dat ka saban baina. Dan otoko negi datakat memanau langan megit kabang mimbar stadong meninggud mata mengintang talinga makinangau. Am lagi pamusarahan am ginau di talidas kebiarat ka saban baina. Kumadiku di tapi ya senangat kelidasan tidan kada dikeliwai mayur badukutur idualai pengobatan. Kalau dadat mengambalu dagi semar kita jam ke badam dua tangga dauti. Tuan nanti haraka guat pipirat ababayan lalu ditit konti ke saban benem megal kasari ar kita jam ke siam ke badam lima minit ke saban. Kalau musik di ruputan kau ngoyong-ngoyat tawan mantak kita dau baina. Mari kita jam ke siam telunah pada minit ke saban umbalan guna kita papala musa gatang degata mantak kita dau baina tapi nenggong awi. Harga kita jam kau apa dah pernah 5 minit ke saban arti kapsul sumi kampet. Nagel kasari harga kita jam kau beri misal ke saban aku simpan. Kabar tiba ke lembus. Tidak baiknya tidak aku enam. Ambil kalah kasari harga kita jam kau beri misal pada 5 minit ke saban. Arti tak pabayan ano mimpanau. Amsai ke pabayan ini lu titik konti ke saban mana tapi naik kau ngawik ya. Tentunya dat peperang kudat kepelan-kepelan kiguna ham negi sering-sering panglis genawa isana suai tu hitide da radio kininga FM mayaditi frekuensi siam na berdama patitik turu megahaz kena FM kuhai aramai ba milau negi da temakin angau da mayadat RTM klik ya saya ka milau negi da patit pasan mayaditi WhatsApp kena FM mayanumbur aisa isa siam lima walu siam anang walu anang walu. Saya kami lakukan dat patut pasan, lakukan lagi dat mangan udut kami ya. Saya ke harmato pegilangan ke saban mana? Aku kurat kena pastikan ke saban mana? Harmato tinipi ke sedap tapi naik. Maida kayu, patut dat kami ida kayu. Saya ke pegilangan dah kayu. Maya di WhatsApp kena FM Aisa isa siam lima walu siam anong walu anong walu. Bama dah dapat tertimpu tapi naik kau awias sedang dat mata kau timpu naik di keperangan sending sending mata di Jojlian. Aiso na di amdagi sultan kagus sending manta di hain jasli nabalaw nangku ti tupusku kini FM kuhoy aramay ba.

Itu malam sengkana wasinding mentadi Semyon Simel Tupus ko. Setengah aku sinding mentadi Zekidin Zekri Mandat Tupus no. Kini FM ko hoi aramai bah.

Kana pia sending telu sending misusut kian orang otak otak nadi menegawitatan meniti jam kesiam apa atau benda empat minit kesaben. Arti pasal naramit ku mentadi andong Juni Slime. Kopi sedang kesaben di JJ kasih tapi pompod minggu. Sekarang kemadika andong Juni Slime. Amariti sa kapailaan karetiti tamanalud daraha kia. Jadual kempen menolod daraha mataditi di kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau. Atau banyak ya pada dua tulan ke Sizam tahun 2026. Tapi anda tak tahu kau enam ya. Ada dua kinayanan tapi naik the kinayanan the ke penolodan daraha tapi naik. Akan dapat kau masing hiti the premise fokus lamba berhad. Fokus lamba berhad. Ketimpun di jam kau siam kau saban di teno gi samar kita jam kau badam dua telu nah pad minit talib tangah dau. Kainan dat kuma dua na pangah hiti Dewan Masyarakat Suk ya. Ketimpun na di jam kau walu telu nah pad minit dah kau saban di teno ya. Gi samar kita jam kau isa sesedapan. Tadau ke turuk tadi ke tadau suap tapi naik hapadam telu tulan ke siam tahun 2026. Kainan na pangah hiti premis Persatuan Soka Gakai Keningau Keningau Plaza kaya. Ketimpun na jam kasiam kasaban gisamar kita jam kaisa sesedepan kaya. Sugutok aku tapi naik tadau baina hapadam dua tulan kasiam tahun 2026. Hara dua kinayanan da penelod dan daraha. Umaisa na patingah hiti premis fokus lamba berhad. Jam kasiam kasaban gisamar kita jam ko hapadam dua telu na pad minit talib tangah dau nakatimpo na diteno tapi nai kainan da kaduah na pangah iti Dewan Masyarakat Suk nakatimpo ni jam ko walo telu na pad minit kasaban diteno gisamar kita jam ko isa sa sedapan tadau swab tapi nai hapadam telu tulan kasiam tahun 2026 kapi anda tatadau ko turuk ya. Ketimpun na jam kasiam kasaban gisamar kita jam kaisa sa sedepan kya. Kainan na pangaitid premis Persatuan Soka Gakai Keningau Keningau Plaza. Ako madi ko di narikat na timpuh dat menelod darha kya. Rikat kauna dah itid dua kainan diti. Lalabi paila itid kainan di pasarilih dit naritan kutin o tabi naik. Awi ba rolir di tabi naik kya. Ya galang kokot-kokotan de kilau pedas gya arul negi kokotan de kilau pedas gya sudit-suditan sudit-suditan tak de gya nga arul na kasat kaya kasare dan obas ngan obas ona de gya tapi nai pe kor panga kapi sedang nang menelod darah ku madi di masa-masa menelod darah gya setitis darah sejuta harapan. Timpo bayan nanti takawat menguhup kia. Kila di memberlu kopi ada terhak kia. Saya kaya lah suai tadau kia. Takau sendiri teka datan dat puruk paganakan dat memerlu rahak kia. Bisa wali wali tau kia. Takkan nakait minta-minta kia. Dit sumakit tapi dah ingat. Asanangan ngayo di tepi naik ya. Apa gulo dat rumikat kau may penolod darah tepi naik. Asanang dat bagalan da kau tadap ya. Bagalan tadap sakuri-kuri 5 jam ya. Apa gulo dat rumikat masih dat mabut-mabut kau pagi ya. Makan kau petakana ya. Menginum kau duai ya. Ama alidas setinan. Alidas lagi pemusrahan. Lidas ngay ginawa kya akon ka pawarados at mga ipanulod darah kya ako makapi lumuyong iraha di pawarados ni ako makapi lumuyong iraha di pawarados na kya makan ko pom sanangon na ginawa na kayo sanangon ngay pamusarahan rumikat lagi kya itid kainan dat panulod darah kumadi ko di mamutong nagata kya tabi nai man na kayo gampi kya gampian na kayo nagata at puditi tabi nai tanga kapingan na kayo tanga kantalan to bayanat di hitihila tarangaw tako di harat at agakan
o gumuagang palas kaya to binay. Umada kayo dito o ba sa mga pinyuyo dam bakong nakabun to binay nga. Pampad-pampadan pa di kaya. O si Anyelo to binay. O huyan na mamutong suway na not o sikahan kaya. Matadidi, kumadi ko dito mamamutong dagata kaya. Manda kayo gampia itang akapingan. Gampian na kayo ngayon itang akantalan. Piyawita, wita muli kaya. May dat ato ko eh maniman. May dati jam ko siyam, 5 na 4 minute ka sabon. Makinang utapos yun yung matadi Selvi, Seldi Viana Wences. Piret-ret no doho. So tangan ko sining matadi, kadi jam mo halip pinabatan ni Freddy. Yupos kita sa igisam, amanagi Abdul Wahab. Piginawaan kita, kini nga FM kuhay aramay ba?

And gonna be listening mata di Clarita Joseph in Saduno Manta Doho. Pagli di sining mata di Abdul Wahab pinginawan kita menegi aben kakal auto maluk. Amin gawi tatan meniti jam ka bermisa habadam 2 minit ka saban ite da kaidan takau kya. Jam ka pat telu habadam 3 minit ka saban kya. Nuati numan da kayo bayna tepe nai hara kopi hara milo hara teh hara magi sesuai kya. Tulun dapat sabam ko hai precise mo titulun takaw kayo tepe nai inum ngawi nagi ya. Aman kan salam Malaysia Madani kumadika DJ Jirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sinangan da paparlan karajahin na konti manta da kuit kampung paginta kaningaw. Manganud kasiotan mamasan kapisiran kasaban hitid tadaw ko enam kumadensanan may kinangaw ya kali katwa kampung. Faizal Jaim i JPKK i Josman amnegi Abu Bakar Baba. Ironium sawo i Elvin i Akisin I Johan, I Radin, I Lingkong, Ingkong, ya. Amnegi Monica, I Monica ku sayang kan sih ya. Oh, hai diamankan. Karena sayang-sayang diamankan, ya. I Monica ku sayang kasih alasan kasari dat miss ngis kan sih ya. Komadika DJ saudara hendak ku pekiu kan sih. Aman kan DJ kada alingai kupi-kupi kia kah? Mau aku dah sening mata di leles corona beragi bujangan tu kai saya patahkan nanti ay amankan. Sayang diamankan kia. Masih kau madika amankan tu nakanug kesihatan memasan kia.

0: dengar FM Keselim Handa Bersedusun Manta jam ke siam ke sabun Disama jam ke padam dua tangada.
1: Yang kata biar sening kawan tadi Esa Subin pergi nawan di Telumis. Pagli din orang otak sening mata di John Francis pinang mata di Jeko Bugosibin kakal oku pinggirat. Amin aku tatan meniti hajam ko pad apa atau padam turun minit ke saban tidak kena tekau kia. Am kada lihoi tu binai harap pipira pa minit kia orang otak ot kabar tadi ba ari kata jam ko pad misal ko saban harap ot timpu. Bagi nak odo pakai tas sinding perlu orang ot kabar tadi ba pelumbusan ko. Pukul ini harati pergi ilanganku ya karet ditit ceramah khas ya majlis ceramah khas tapi hendak ditit kepemerintahan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2002 pada mana masih 1400 apa atau pada walu hijriah.

0: Apa nama tanda bayi kita pindai?
1: Apa nama dua tulan kesiam tahun 2002 pada menam ke pihak dah tanda kau nama tanda bayi nak. Ketimpun jam ke walau tertuang ya. Kayak nak pangai ti kena tadan sedko pakan nasuk ya. Iti watas toko rosuk. Penceramah nak pangai tapi naik Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Rekat kau tapi naik sa sama kena pedangang ayan ko na tuluda kya tuluda mga intang amnagi may pakinangaw antan panteno tapi naik harap po kasiwatan nga kong ikakangay kan takasari kya tatuang kaya nati tapi naik jam kau lo tatuang kya. Bama sedang dah tempatkan aku tempat sining dua sining misusut sining mata di Danny F. Malinggi. Kada aku sindualai sedang kau sining mata di Retim Sitim Bandaran. Kada tepuk kau upusku dia. Ah. Hai gini FM ku ya ramai bang.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osenong tumanud dot pilih teka korohian diara miampait otoronong aisoot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat o perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bansa it paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang na pangakoturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok menantud atingaligan at magigian ngay om osilih da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Assalamualaikum kopi sareng saban benedi kelemus kabar teni bam mentok tada ubaina kabadem 2 tulan ke siam tahun 2026 pelembusan kuajirin Mansur. Dua napadam telu usahawan kinainan Sabah Rumamit Geran SME ap seginemu 230,000 ringgit kumad mengup mengin senang pamalapatan penlebelan produk sesuai ke pepengkas daya saing id pasaran. Mengup bain menteri Om Isia penagi menteri pembangunan perindustrian keusahawanan empat sakayan idatu Iwan Benedik Minobaras pengupan dila sebagai inisiatif perintah pegun id suang mengup usahawan pepengkas kualiti produk produktiviti menagi pepengkayo dagangan. Mata dilaru rumamit unsoran dat memaguna pengupan di suai ke peposiliu kini lantain dia lah sebagai inspirasi kumad lebih agumu pokawago kemulakan graduan ketanud id kegenaan keusahawanan. Nama dila petunud kopisan pembangunan perindustrian peneriukan Sabah Isiti Nur Ain Abdullah Minoboros Grand SME Up sebagai pepegirat sektor industri tokoro Osuhatan. Pembekal dit no suhu perlu mengintang kamot dit no kosodia ki quality kampai na papaharap pamalapatan ditasanang kagayat iti may papaingkas pakawago productivity konanuan nagi pepegirat daya saing produk kinainan Sabah id pasaran. Kepurimanan umat Islam Sabah kumad amalan berwakaf keingkas kumad 1,450 tulun piagalan 68 tulun na di tahun 2002 na hapadam 2. Nukaingkas negi ginumu pemuhuan wakaf tunai muis mantad hatus hapad 1,000 ringgit di 2002 na hapadam 2 kumad 3.2 riyong ringgit da tahun diti. Menteri Perintah Kinainan Kawalayan isya panagi Misi apa lagi eksko agama pegun i Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros kegempetan dilo pepekito keningkasan keprimanan keratian penghayatan umat Islam kumad ibadah wakaf muis nga nakaramit sijil aburisi miampai aisa penambarasan mantad kopisan audit pegun pompus 6 tahun mantad podi tahun 2000 hapodam siam. Suai kepepegirat ketumbayaan magigian kumad penguludan institusi ID nebersiti kumad manganud kabar id suang majlis pehimaganan tulan wakaf nayatan pegun Sabah. Majlis pinapahimagan di yang dipertua pegun Itun Musa Aman id Kota Kinabalu. Id kawayan suai Datuk Muhammad Arifin merberas lebih 50 magang usahawan nakanud kesenangan maya bazar Souk El Madinah id Masjid Pegun. Kakamut dila nakaharo main pepersedia liwang dagangan kumad usahawan suai ke menghub papahara ekonomi umat Islam. Isi apa negi ekso agama merberas Souk El Madinah nakagaya nakain kakat maya pisokodungan muis Sedko. Kadisya pemusaran papaharo premis dagangan id kinainan masjid dila pinatimpun di yang dipertua pegun Sabah miampai papaharo kekamot id masjid di kanu menokodong kepergatan ekonomi magigian. Lebih tur premis dagangan keharo id masjid-masjid id Sabah miampai sekodong perintah pegun perintah pisempuruan miagal ke masjid Al-Kausar Tawau masjid Kinabatangan negi masjid Nurul Hikmah id Luyang. Rang undang-undang RUU karai tadbir urus kecerdasan buatan AI di masa-masa dulu don Kementerian Digital pekikiran kain telang id Parlimen pekikiran kerimpunan tahun dumantal. Halilan beras di Menteri Digital Gobind Singh Dio id George Town. Kadisya draft RUU dilo nepongo serat Kementerian Dagangan pinaharo bengkel sesi libat urus. Yalo nakano negi pengintangan mantad dialo di ki kapangkalan baina id suang proses magawit RUU Idi Kumad Kabinet. Pegulo Kementerian Digital Maya Dupis Al Kebangsaan AI Kebangsaan menimpun sesi libat urus pampus tulan ke turuk serena pengoh mengulud palan RUU tadbir urus AI. Langdila sebagai mantad ingsaman perintah baik pepain tutun negi pepainkas korotian karet kerangka tadbir urus dit kasilio asas kumad palan RUU ID.
Pelantikan Komando Wagu Regimen 507 Askar Watania Baina menggandad proses perkenan Majlis Angkatan Tentera Om Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mengubahkan staf peruan simpanan markas Susumangat Tindal, Major General Datuk Muhammad Razif Cih Ahmad bin Beras, dua calon pinintalang menuang kosongan jawatannya di sebab persaraan komander pegulu di Tulan ke Walu Naka Talib. Dua calon ini di Datuk Yamani Hafiz Musa Om Datuk Hazim Mubarak Musa. Nebar Siti Kumad Media seret pinapaharu kunjungan hormat yang di-Pertua Pegun Itun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Komando Regimen 507 ki ketanggungan mengigit puruan askar watannya di Kota Kinabalu. Pelantikan Paikiran Papa Hempit Pangkat Kolonel Sukarela Kumad Tun Kumaisa Pegulu Kengkas Kumad Pangkat Brigadier General di Tahun Kuma Dua. Kumad Papagirat Surpo Kalidasan I Sabah Persatuan Pengubatan Malaysia MMA Ran Sabah Alansan Kementerian Kelilasan KKM Kanud Papaharo Kapapanai Tersisika Pemaid Lumi Pantai Hal Okurian Gineris Karaja Kalidasan I Pagunditi. Penerikahan I Dr. Brandon Patrick Senagang I Beberason Pelaburan I Suang Pemansayan Om Naik Taraf Kakamot Kelidasan Nga Perlud Kaharo Strategi Lebih Agresif Kumad Mabagayat Empak-pakakal Gineris Profesional Kelidasan I Sabah. Kadisya mantad teluh na panam siam tu pisar pengubatan di Pinahara I Sabah Timpu pengambilan tulan ke enam na katalib Kihara duna padna nukharikot hapadam siam pakawagu amu minanganud penempatani di. Kawayan dila keligagan sebab na Sabah masa pad kataguang kawasungan segin mu 3,553 jawatan gineris kalidasan. Mata dila MMA Sabah lumansan perintahkan memagatang kawagu bayaran insentif wal wilayah sebagai instrumen kagayat papakakal petugas kalidasan di Sabah. Nambat dila hal papakakal pakar ngakanud pengintangan secara daripada mendua pakar no lapor diri id Sabah di tahun 2025 piagalan 5.0 pakar di Mundaliu Labus mantan peguni di. Ingkana kabar teniban ulu di Hektare Zamit ang pindadalinku mantok kosilimbahan Boros Dusun Kini FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Unsur tu kalau kepadat mempai dah hiti dar radio kini FM mantap pedi tajam kau enam kasaban mempai kau DJ Atika pina palomu sika seliman berasa Melayu sani nada telu jam kia mantap dah jam kau enam kasaban kisah menarik kata timpu di tinu di tinu tunang kau agu mantap dah jam kau siam kasaban kisah menarik kata timpu bayi nanti alansan harpa agu timpu di kayu dat manga maluta kisah menarik kata jam kau padam dua tangan dau ampadan degi lihwai kia pagaya mantap kau monsoi. Itu rajam ke perempuan tangan orang sabay rajam ke talo ramai ya. Mari kita jam ke telu sedepan kagu kesliman bersemalayu mantada jam ke telu sedepan gisa mari kita jam ke turu tetuang apa ini tu jam ke pada misa minit kesaban pagulu dorong otak ke tanpa bayan anon mimpanau senang dat makin otak pada isa sening mantadi M Strong onolon ritanda tupusku dika.

Gana Kopia 2 tu ni sempatan mantan di Tepinai Johannes Kindalu mantan di Rempon Tamunan di Narang Otak Otin di hidung apa kawagu pimpinan takau minggu dumantal kadalihuai mandi kita dapat 6 jam kabar misa hap dan 5 minit dan

Itu malam semua kena sending ya. Pengalih segini awal sending mantan di Leles Koronob. Aragi Bujangan. Sultan kau sending mantan di Juliana Andreas. Pinapatan di Ailon Mojilik. Kadakama Kohodong. Kini FM Kohoya Ramai Bang.

0: Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres disun kuhai aroma ibu.
1: Engkau nabiya sining ha narang otak otun digiya sining mata di Juliana Andreas pinapatan di Island Mojilik. Kada kama kol hodong om negi sining mata di Lilis Corona beragi bujangan. Amiti penagi tesining penikianu diamankan di kesuap kia. Amban itu jam kau pada misa teluna pada misa menit kesabon atau bayanuku kumadi kau di masa-masa di dua lai timpu diti tapi nai tumayan aku da tarana ima musara nung nuk api yang man ansa ka dat man da tengah da dat bayan atik ya alansan da nung nupan ansa ka da kayu tay ka ihuman dat da kayu dat man ansa ka dat tengah da ok ya takanan di magawit at kelidasan datinan kya magawit dat kelidasan tinan kagirisan datinan. Pampus na daw ba yun at ipinay? Sanang ayat kawayan natawan tigit ako. Kami ang datan dat lison hitid pamagunan tay kahitid panangkay ng sagid nga. Murikuri na di bayahan kumatinsanan kya. To nakano da tumabay. Natagwangan tako di kawago kya. Musika niya kumadat yung minamangon. To nanan tako dat isa kasi bayanan kago kya. Dat memuriman kagu dat kasasenangan dat memuhabah iti dimpak dat pemagunan malasan dat lidas terima ya awadan toko matan minamangun temlemus kau mungkin aku sining telu misusut sining mati di Barbara Ima bertanda tupus iti pajahamin sorry na po nagi sining sa kaganaku jauh dapatan di Francis Batungan Jikul Ambon na Jusin Amboyungos am nagi nusin mantungan am Sabden Rasiman Kini FM Kuhoy Aramay ba?

Niampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu ibu keselimahan na baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun mereka.

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendu tengah daw. Kuy aramai mai bo.
1: Senang mata di Francis Batungan Jikulu Ambon Jusin dan Boyongus Nusin Batungan Amnegi Saplin Rasiman. Asal gana aku jauh perlu di sending mata di setipa jamin sore-sore napa om lagi Barbara Emma di retan da tupus mida gue tata na baniti hajam kau pada misa apa atau pada mana minit ke sabar ni tidak akan nanti kau apa sen mata di Elvia sama Iparan hello kepisahan ke sabar tada aku anam di jajirin taika DJ Oboy kasih aku sedangkan dat pemulan keraja om lagi juru teknik kena FM hebat syoknya hello yang senang na kambulutan Kena FM menu kabar kasari dat kakal dat lidas popus sadobaina pun sigau dat pasan-pasan mantat kembolutan Kena FM insanan siaran bahasa Melayu Dusun Murut Arini Majanun Silif Angun Adik Uji Marcela Kanurumbai Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Tomani Salam pembulutan kakal segisam Pengukura kawian kayu hitina panga Oh senang dat kawian natawan kasih musik kumadika dijajirin Rati sahabat asampin memboros murut kan siang. Foto terbaik am negi sining-sining di tengah senang. Kapi sedang anda pepelan keraja kakal pengingis. God bless. Musik kau kumadika Elvia semai peran. Apa yang nak cita kau dari kalim pepusan na keselimbahan boros susun na tanah bainak ya. Pada mendua tulan ke siam tahun 2002 dan pada menam. Kau lu dah minta tangkiat. Siau segera dahara boros kudeta kapi yang nak antok suang kian hodi kayu. Armato opasan-pasan di tanah kelembus tapi naik ngaran-ngaran di tak kebian dawat tai ka i tingkas aku di nadalaan tapi naik armato mereka di sinding nga aku nak selimbau makian pun aku mantad pempet karam gi sam timpur loh tu yang ngatulin di tempat bagi duk mantad kasalan am tenggiadan ku gaya dua sining misosot sining mata di kidun F. Benedict pain tepat tupusku di kaam nagi Edwilita Edward kada pagi hum suai Nui tarat tapi naik ya Kada tako na serohok ya Nui tarat kada tako serohok Ay tako tengkiadai Talikudai takau Taka alingai takau Madadat kakasaw Dat pemusarahan ng ginawa takau Dat papalamus Dat keraja-keraja takau Dat manikit-dikit tanaw ya Nui tasadang tapi naik ya May tako na dah ang gama Taka gapusa takau na tapi naik Taka akila takau na ya Pada data atau bilang sebagai di sesusuyan taika sebagai di sana gia pemitanan taika isana gia taidan takau dat lumi pantai dat imani manan takau dat manikit-tikit daun gia pampus aku poposian takau alansan dadat alidas darima amnagi awan dan takau matad minamangun yang pai datinan sendiri paganakan amnagi telangilang taika sungkat tukat amnagi kamulutan gisam kapi selat kago mantadha dijajirin Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hinako pedamat.

Assalamualaikum kansan da oroh itu amna kasuku takan ora oroh ka onom ra minggu itu yo hino oporam ruo hari bulan sila kasiam ruo ngari bu rong oporam onom ahondo talunga opor rabiul awal 1400 opor am balu hijrah. Ampa kakak kosona pora jam ka operam ruo operam talunga mini tratang noro pak kataka Islam aparalan ras sembayang fadu zuhur ralibung nukeningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasemin pak kakak aka paham potaka pekawai au DJ Za rayus asi simpung amarang ramayun raka salulan rahu nomorot da oroh itu sukuna poh rajam kataluh ramai. Ampain konangan darangan angka raja rarai tuli raka salulan rahu nomelayu rentak segar DJ Atika tinu malimpun rajam konom suku rajam kasiam rasusual. Amsi nomor hina bahurangan angka raja di jajirin raka salulan rahunu desun kuhai aramai bawa interajam kasiam rasusual suku rajam ko paramroh rarai tuli. Kan saya datangan waro ramen pak kakak paili ramen yang terabilin moyon. Maya rawat zap maya ranu boloh sasiam limo valu siam onom valu onom valu. Amrais takapu antinges am angkini ngo takapu raro rimbai. Yohino rimbai ruli ruli asin bualan rimbai rinur faziana imbran. Am sumunuhin abahu rimbai rila benstone deliaji guang mapirot dirun. Rayu sakaya ramo radio kini FM hebat am siopnya.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

tojo pangetakan na oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur dumlang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo noron no tatandu, am atankulan itakau memagun Indonesia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kabaluran yang sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro

Bogor rata tangga rurat Kina Selatan Mokondo Rondok Pulu Malaysia tetangan yakinnya Pulu Layang-Layang Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu Pulu Layang-Layang Santayaran antara Kapuluan Spread Lake Untuk inalungan Rusaujar Malaysia Kusun Magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabiro 1900 Balu Ngopor Pulu Layang-Layang setepatnya terumbu karang ayu Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Ragino ti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kusen magalung am mangampin ra lilu strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk Ragidoti sikan bagur Vietnam Pemagunan Kina Brunei Ampripina Internoyora inintopot Langkaya ra amposlu liliut Yakinnya gas asli Fosforus umau am ampos marin Kedaulatan liliut Malaysia Salah kayuk pabatikon rapeta Kak Yono ondok tinirong takau Am matang alungin takau toy.

Jam kasa ratangan oro am kansayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Khalisa Abdul Karim. Talu usahawan amahun Sabah na nga puragran SME up suang 200,000 ringgit ra ang iso papakahon soy ra pembungkusan am pelebelan produk am tus apa singkotra produk akalulu ahilolaw ra pangintalanan. Kumarwa kinayan Menteri Ayuk Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan am pengangkutan Datu Iwon Benedict Nambala inso pino ra hohod no parinta negeri ra ang iso pra usahawan apa singkotra kansano produk productivity ayuk apa kaayoh ra pangintalanan am kawi angangapo winala ampakuan ra insupinora kaansayan am apasau kra kejayaan ri ilo ra inspirasi ratu bahu am graduan maya ra bidang keusahawanan lilewarahino pengarah opis kasingkatan perindustrian am penyelidikan Sabah Siti Nur Ain Abdullah Nambala geran SME apono ra koson apapirot ra tayar industri aborok am ahlintanga pembekal rasinau klinansan amarandan ra kuliamos am kala angkaan sinadia sinokan sayan nakaya apa yang kualra pembungkusan onsoy yora apa singkotra productivity pengwisinan ayuk apa pirodra produk amahun akalulu ahilolaw rah pasaran. Kalimanan Naulun Islam Sabah Rababaal Berwakaf Sinuing Kotra sa 5,405 nga oper nga ulun intara 6 nga operam balu nga ulun ra upok 2,000 nga operam ruo. Kutipan tunay no mu ispono Sinuing Kot intara sa 100 am opor 5,000 ringgit ra upok 2,000 nga operam ruo ra 3.3 nga juta ringgit ra upok hito. Menteri Parinta Amahun am Panampahunan Ayuk Esko Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala babal hino na paintalang ra Kalimanan am karatian no ulun Islam ra ibadah wakaf. Mo ispono na nga pura sijil bersih tanpa teguran intora upis audit negara rabuoy onom nga upok intora upok 2,000 opor am siam. Am tus apa pirod ra kapicaya no ulun nasuangan ra pangurusan institusi hino. Yon ang malarahin lira ang ngaho ra ilaw pangimpuasan sila wakaf tayar negeri Sabah. Ilaw ino inimpuas no yang dipetua negeri tun musa aman ra kota Kinabalu. Lili Warahino Datu Muhammad Arifin Nambala ala bili mengoper angin intalan am usahawan naka ala perakan sayan Mayara Bazar Sauk El Madina Rah Masjid Negeri. Kalangkan hino pinaulah ra anadiara intok pangintalanan no usahawan am tuus angin suup amaruang ra ekonomi no ulun Islam. Yo ayuk Esko Agama Nambala Sauk El Madina binaalan Mayara Huyuno Muiz am Setko. Yo Nambala babaal ambaal ra kadai pangintalanan ra liliut no masjid pinasuku no yang dipertua negeri Sabah, ralansan masjid alaba ra kelangkaan alap anungkor ra aktiviti ekonomi no ulun nasuangan. Alabi tulu kadai pangintalanan ahondo binaalan ra masjid-masjid mayora Sabah ambayar sungkor no parinta negeri am parinta persekutuan. Nakaaya masjid Al-Kausar Tawau, masjid Kinabatangan, ayuk masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU Asungai Tratat Bir Urus Kecerdasan Buatan AI, Ravina Alon no Kementerian Digital Kulimanin Ayamon Ra Parlimen Ra Suku Hitu Kapo Am Suku Kasak Ra Upok Matong. Babal hino pinasuku no Menteri Digital Gobin Singh Dioh Ra Georgetown. Ia nambala draft RUU nasauk nalibos Kementerian Digital namba al ra bengkel am sesilibat urus. Ina no pono ahilong ra pamahuangan intora inan sino kakasipan am raino ralo mabaal anungka ra RUU hino ra Kabinet. Nakasal hitili Kementerian Digital inayara upis AI kebangsaan nangimuun ra sesilibat urus ra boy sila katulu nakasali ra ahilong apirot ra oloon RUU tadbir urus AI. Lako hino ra sampirwo intora hot no parinta ra apa kauli ayuk apa singkot ra karatian asunggay tra kerangka tadbir urus kulimanin asau kra asas ra oloon RUU hino. Nanaukan ra komando nakabahu regimen 503 askar watania raino angkuliman ra proses perkenan majlis angkatan tentera am Suri Paduka Banginda yang di Pertuan Agong. Asisten kinayaan staf puyungan simpanan markas tentera darat Major General Datu Muhammad Razif Syekh Ahmad Nambala ro calon nangisi ra kakusungan jawatan hino inayarana pincinan no komando nakasaili Rasila Kavalu ro calon hino yohino Datu Yamani Hafiz Musa am Datu
Hazim Mubarak Musa. Ia nambah lara hinilira angangahon na libos nambah alurapan ambulian hormat rayang di Petua Negeri Tun Musa Aman Ra Istana Seri Kinabalu. Komando Regimen 500 Amtulu akan tanggungjawab angimatur hapuyungan askar watania rabar pangkalan ruah kota Kinabalu. Panaukan hinona kaya pangkat Kolonel Sukarela Raupok Kasa rapat amar panaukan rapangkat Brigadier General Raupok Karuo. Bawaal apapirot raperhikmatan kalihaan Ras Sabah Pasimpungan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah alansan rainan Kementerian Kalihaan KKM alap ambaal rabawaal apasi ramalibos rabawaal kakulingan tenaga keraja kalihaan Ranegri itu. Pengerusino Dr. Brandon Patrick Senagang Nambala pelaburan ralompam baalan ampangan sayan rakalangkan kalihaan pono sino strategi alabi agresif ramalimbakut ampatu usra tenaga profesional kalihaan Ras Sabah. Yon nambala suang talunga poram siam nga angka karaja perubatan na kaala prasabah rapaat pangalapan rasila kaonom na kasaili am suang ruang opor nga ulun malapor diri am opor am siam poyo ulun ika nangalapra penempatan hino. Bawal hino kararawan abis sabah tumalupak raka kusungan suang talunga 1,505 poram tulu jawatan tenaga kalihaan. Am MME Sabah alansan raparinta akalap ahilong sahuli rabayaran insentif wilayah ra instrumen onsoy am apatu usra ang kakaraja kalihaan ra Sabah. Lili warahino isu apatu usra pakar pono ilayan abis suang operam ruang nga ulun pakar melapor di ra Sabah ra upok ruang ribu na operam limo am limo nga operam tulu pakar inanding intorah negeri itu. Hinono aho ondovinon soiri hektazaimit ang pinaralin kurarahun numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing ingalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupa minawan nilono makakapanganan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayaknya pepasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapaintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
2: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
3: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot no pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy Likawin Rakyat Akalap Rakan Sayat. Madani Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun Ondok Sino Rabubal Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Pra Logo Rasmi No Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Pendara Longon Kakaton Pat Ambaca Rukun Negara.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanah malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rula lain am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya, bahagia kakan saya datang naro kan saya nanti ya sama yun. Amroino jam kasa talung apa ngamin ni catang noro makaya takara ina tangan rimbai kalau sama impain. Yo hino aringo takar rimbai rimbai nakalair sukura jam kata luh ramai. Apa kakara ino pasuku aku pilih ruangan takar andong jenis lain. Mai DJ kan saya tangan noro. To tabi oro keenam DJ. Yo kan saya noroh itu ampe yang kuanangan payonang itu rabilin mayara Facebook mai. Kan saya nantang ngasihun am rayus mayara mora radio kenio FM hebat am sioknya. Ampa kakak beli kapang itu rabilin muyun mayara WhatsApp mayara nombor loho saksiam limo balu siam onong balu onong balu. Ampa kakak rayus tak kapang kini ngora talu rimbai na kelairan na kapang mahulu. Yohino hamano inan ku akalayun rimbai ri juna ampalus am iro ri jo tambilio am sumuruhino bahu rimbai kakalo malimuan ku oko rimbai ri ajilan mojilik am rimbai interi Steven Jimin umbus sinonsol.

kalau magiwit rakat pamuligan rondo kesalahan remelesia. Rondo kalau mampakito rakat pamuligan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pamuligan kapam kalau mampakito rakat pamuligan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtaki suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunigan, amempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kota.

Ya bahagia kan saya narohitu am kan saya anti ngai sramayon amrai no akaya karako DJ Izar narohitu rakasalulan rahunumurut sukura jam katalo ramai ampain kurang ramai orang kini orang mora radio kening FM on yakin tok mayon. Abuli ka mayara frekuensi siam ngopo nama patitik tulumika sama buli ka po mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa ka

Lembangan Mariau Kapam Mariau Basin The Lost World of Sabah Egera Rapu Rulidut Sabah Undok Melogo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelungoperan Baru Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anansi Buni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojora Guang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tul Natampas Rasawat Moperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Linu Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalo Undok Mokondor Sabah Rabilor 1100 Moperang Tulu Lembangan Maliau Pinatano Kosendra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Amra Kabalu Rainukam Sinaukra Eko Penampulian Sa Pertalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidut Rakitio Mabuli Pulurawan Radua Ayuk Mabuli Balon Iginya Magi Jawat Sur Araka Tauran No Kapam Jungle Trekking Am Magilong-gilong Ra Susuit

Ya pa ka karena jam karona maya makai tak raina tangan ibu kau on kabar. Ya hina pa masuk kuan rabilin maya ra telefon sukura jam katalu ramai. Jadi pa ka buli kano an telefon ra konti maya nombor la. Lohos valu tulu talu talu valu lohos onom lohos. Amreino pasuku aku pebeling orang antak ke LVA samai paran. Hello kan senda orang ka unom DJ Iza kan senda apa kora kora ya mura konti keningau FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on soy akam. Anti tiwal takapora siaran keningau FM. Keningau FM tua menangakan kena kiri DJ. Aki asi nambar nangit terabilin sabab asuangkar. Asibuk asuang karaja kuam. Alansandra kawi nurang-rangan keningau FM sabab BFM. Onsoy-onsoy ampa yang panangan rabilin-bilin onsoy. Tukir nu oro. Rasiaran nu Melayu dusun intorarangan keningau FM sabab BFM. Iari ni majanun si love angun. Ali Uji akan rumbai Floria Jontan Ellen Kemabung. Runang skim Kuala Tomani. Lima ansuai rah skim Tomani. Inan rapira kampung Bo'o inan isap mani. Di perumahan Kemabung akarangai paran sansulapan ra kampung lalandangan am kawino inggalan huruf e sukura z ampai pangkau suang no ikan nasabit ra inggalan am ahinga uramian kawi am tabi pansirangan taka suku saboy no aki asirian di cenawin nawar no nahi bilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminau am baik konangan riun DJ Zah kan sena para istri tugas am rayus kumusim.

Ya apa yang korang rion dah nangit travelin ramo amon sian saya kau amalan sana ramen kawi on sian saya kabar mion kawi. Apa kekara istaka po angkini ngora rimbai rimbai nomoro trapaat pantinge santaka ra radio keningau FM rakasalulan rah nomoro bagaimana kau monsoi.

Kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai

malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy magalung rakapasawan ruinan am masalok manginjagok silin arung am kabang rapunutuk muka mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral luto babas kapam ubat ukupon itakaw matuon na yuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar rupaminawan nilonok.

Ya pa hakika rai no patutun ko pira mo yon ronda program ba Alindra oro hitu yo hino ilaw pambalaan pinaan rapat pangapuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ra upo kru ngaribu ro para mo na masihi 1404 nga opor am valo hijra ilaw hitu ba Alindra opor am ro hari bulan sila kasiam ro ngaribu ro para mo no rajam kabalo ra londom am ba Alindra perkarangan setko pekan suuk. Pembalaan pinaat itu ambayari Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Amreno pasukon ko pia bilin urang antaka Floria Jontan inter kampung Limbawan bilin pasukon koson Ray Angelina Apok arini majanon Elvia Sameparan Edmond D Oloson Koni Abi Laura Abi Andong Jenis Laim Koyok Men amdangan-dangan bokon kini FM am sampa BFM pangkonangan nyak Dion Elvia Sameparan bilin mo daiti kansen oro ka onam am lili wakau yak tumangus tangan wado itu pangkonangan Dion DJ Isa. Ya pengkuanan sahuli riun danang itora bilin ramo ampa agaka apa ilirai minang itora bilin mo yun mayra whatsapp mayra nombor loho sak siam lima walu siam onom balu onom balu amrais takapang kini ngarabi rimbai inan to pinan suaimu rimbai ri pilin andarak am sumunhino rimbai lomoku ratu mulisan rimbai ri marlin sambilan am sumunhino bahu rimbai ri John Francis am ilori Ezra pai kalawo guang.

Ya pagkakara ina patutun ako pera mo yon rondo aho yo ina pambalan ng kejohanan bola sepak di AR Cup ruang hari burung para monom amba alindra o param siam hari bulan silak. Sukuro nga opor hari bulan sila kasiam ruang hari burung opor monom. Panduli ako pia pa alin ra opor am siam hari bulan. Sukuro nga opor hari bulan sila kasiam ruang hari

kampung baginda. Pahilian hitur apa mahulu ratu bahu rati kop Sabah. Jadi pak kakau nasihat awan sina pangkibalaan asungai tra di AR Cup. Abelikan telefon ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu. Panduli aku poyo awan sina awan nasihat am sina pangkibalaan asungai tra di AR Cup. Abelikan telefon ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu. Apakah rais takapu anting es angki ningo takapura rimbai lakomu kananduli rimbai rilita angkiwan am sumunuhino bahu rimbai intori silibin bugis oko yak oko ayuk ininga anku.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: si Coach Migo lebih banyak lagu-lagu sambahan terbaik untuk kamu orang.
1: Relax.

0: 喝酒命格，
1: 三大一雷，tiga tujuh malam。
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi Sandai Petang untuk edisi 12 hari bulan 9 2026, hari 6 hari Sabtu hari ini, bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita berada di muka surat ke-255, ada baki 110 sahaja lagi sebelum lengkaplah buku berjudul 365 Hari Ku Mencintai Diriku Sendiri. Okey, kita dah 110 hari sebelum beralih ke tahun 2027. Petang hari 6 ditemani bersama dengan saya, suara ini menemani anda. Empat jam berikutnya, 3 petang ini hinggalah ke pukul 7 malam. Bersama bertemankan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, dan juga rakan teknikal Imelda Jusin. Sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Silang Budaya. Tapi untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.15 minit petang. Apapun tahniah kita ucapkan untuk anda yang telah selesai tugasan, yang bekerja di hujung minggu, yang off day, yang bercuti, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Yang sedang memandu santai-santai di jalan raya, tidak perlu terburu-buru. Saya yakin ada juga waktu ketika ini anda sedang baring di sofa atau katil, telefon di tangan, scroll sampai rasa hampir jatuh telefon di muka sendiri. Tidak kurang juga ada yang memasak dan melakukan apa jua aktiviti. Seketika nanti kita akan bersama menerusi Silang Budaya. Apapun, kita bagi laluan terlebih dahulu bersama dalam solat asar 3.15 minit petang.
4: Sekarang masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, budaya menyatukan kita. Silang budaya kembali bersama dengan anda. Seperti yang saya janjikan bersama dengan anda seketika tadi, dalam silang budaya untuk hari ini, kita akan membuka topik berkenaan dengan budaya dan AI, warisan dalam dunia digital. Saya kira semua orang tahu berkenaan dengan AI. Ramai yang tengok CEO kan, drama itu, drama ini menerusi medsos, baik di TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Bagaimana budaya dan kaitan AI itu dalam dunia digital waktu ketika ini. Petang hari ini kita kongsikan kepada anda kupasan berkenaan dengan perbincangan ini. Pernah tidak kita terfikir satu hari nanti kita mungkin belajar bahasa nenek moyang kita bukan terus daripada seorang penutur tua, tapi melalui sebuah aplikasi. Dia menyebut satu perkataan, aplikasi itu mendengar, membetulkan sebutannya, kemudian menjawab kembali dengan suara yang hampir menyerupai manusia. Menarik? Kan, itu satu yang menarik. Namun dalam masa yang sama, ada sesuatu yang membuat kita berhenti sejenak. Kalau suara itu dibina daripada rakaman seorang tokoh masyarakat, okay, tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia, siapakah yang memberi izin? Kalau sebuah sistem kecerdasan buatan AI ini buatan mencipta corak kain yang kelihatan seperti motif tradisi sesuatu kaum, tetapi tersalah susun lambang yang dianggap suci, apakah itu adalah inovasi atau satu bentuk kecuaian? Inilah ruangan perbincangan kita petang hari ini, budaya dan AI, warisan dalam dunia digital. Kita akan melihat teknologi sebagai musuh budaya. Itu terlalu mudah. Kita juga tidak akan menganggap semua yang digital itu secara otomatik baik dan juga modern. Okay? Itu pun terlalu mudah. Sebaliknya, kita mau bertanya dengan lebih jujur kepada diri kita, apa yang boleh dibantu oleh AI? Apakah yang mungkin akan hilang apabila budaya dipindahkan ke dalam mesin, dan siapa yang sepatutnya menentukan batasnya? Sebab budaya bukan sekadar benda lama yang disimpan dalam almari kaca. Budaya itu hidup kerana bahasa yang dituturkan, kan? Lagu dinyanyikan, makanan disediakan, adat dipatuhi, cerita disampaikan dan nilai dipraktikan. AI bukan satu robot yang tahu segala-galanya. Secara ringkas, AI adalah merupakan sistem komputer yang belajar daripada data untuk dia kenal corak, dia buat ramalan, dia menghasilkan teks, image ataupun bunyi, dan juga membantu kita manusia untuk menyelesaikan tugasan tertentu. Kelihatan pintar, mampu memproses maklumat dalam jumlah yang sangat besar, tapi apa yang diketahuinya bergantung kepada data yang diberikan. Okay, jika data tidak lengkap, maka berat sebelahlah dia punya jawapan, ataupun jawapan dia boleh tersasar. Jadi sepanjang kira-kira beberapa minit ini, kita akan bersama melihat peluang dan juga risiko perbincangan kita berkenaan dengan AI. Istilah budaya ini kita merujuk, tidak merujuk kepada persembahan di pentas. Dia hadir dalam cara kita menyapa orang tua, memilih pakaian, kan, menyediakan makanan, membaca perubahan alam. Ada bahagian yang mudah dirakam dan ada pula yang hanya difahami apabila kita hidup di dalam masyarakat tersebut. Okey, kita bercakap berkenaan dengan AI ini. Kita perlu tahu tentang suatu perkara. Apabila disebut warisan, ramai terus yang membayangkan bangunan lama, kan, artifak ataupun peralatan-peralatan lama, tapak sejarah ataupun barang antik. Semua itu memang warisan. Tapi ada satu lagi bahagian yang tidak boleh disentuh dengan tangan, namun sangat dekat dengan hidup kita. Warisan budaya tidak ketara. Ini termasuk bahasa, cerita rakyat, nyanyian, muzik, tarian, upacara, pengetahuan, kemahiran membuat kraft tangan dan amalan sosial. UNESCO dah melihat warisan tidak ketara adalah sebagai sesuatu yang diwariskan oleh satu generasi kepada generasi yang lain. Kata kuncinya ialah hidup. Warisan bukan fail yang dibekukan, dia berubah tapi masih dikenali oleh komuniti sebagai sebahagian daripada identiti kita. Ambil contohlah lagu tradisi, kan. Kita boleh merakam melodi dalam studio dengan bunyi yang sangat bersih. kita boleh simpan lirik, nama penyanyi, juga tarikh rakaman. Itu penting. Tetapi rakaman sahaja tidak menjelaskan bila lagu itu sesuai dinyanyikan. Siapa yang lazim menyanyikan ataupun kenapa satu rangkap diubah dalam majlis tertentu, atau apakah perasaan yang dibawa oleh penyanyi ketika berhadapan dengan komuniti sendiri. Begitu juga dengan bahasalah. Kamus boleh menyimpan perkataan dan makna, tapi bahasa hidup dalam nada, dalam jenaka, panggilan hormat kita, kiasan dan juga keadaan. Satu perkataan mungkin membawa maksud lain apabila disebut seorang nenek kepada cucunya berbanding apabila disebut dalam majlis rasmi. Mesin mungkin kenal perkataan, manusia kenal hubungan di belakang perkataan itu. Di sinilah dunia digital menjadi berguna. Tapi pendigitalan AI ini ada dua perkara yang berkait tapi tidak sama. Pendigat digital, dia akan tukar bahan kepada bentuk digital. AI pula dia akan baca, susun, dia cari, kemudian dia terjemah, mengenal suara atau corak dan menghasilkan bahan baru berdasarkan data yang dipelajari dia. Bayangkan kan sebuah arkib ni, okay? Kita ada ribuan jam rakaman temubual dalam pelbagai bahasa tempatan. Manusia mungkin ambil masa bertahun-tahun untuk mendengar dan mencatat semua dia. Tapi AI, dia boleh buat transkripsi awal, kesan nama tempat, kumpul tema seperti pertanian ke, perkahwinan ataupun perubatan tradisional. Dan kemudian kerja yang dahulunya seperti mencari sebatang jarum dalam timbunan jerami menjadi lebih teratur. Tapi di sebalik semua fail itu, ada satu matlamat yang besar. Bagaimana untuk kita memastikan generasi baharu bukan sekadar dia boleh cari maklumat tetapi tahu kepada siapa mereka harus bertanya. Okey, arkrip digital yang baik tidak memutuskan hubungan dengan sumber manusia. Dia menunjukkan jalan kembali kepada penutur, penggiat dan tempat asal sesuatu pengetahuan. Itulah dalam konteks budaya dan AI, warisan dalam dunia digital, semua benda perlu kita tengok secara keseluruhan dan kira bagaimana dia dapat membantu dalam perkembangan manusiawi waktu ketika ini. Adai-adai bersama dengan anda, kita berhibur dahulu dengan lagu dalam susunan kita.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
2: Baik, kita kembali bersama Menerusi Silam Budaya untuk edisi 12 September 2026 yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. Petang ini bersama dalam Silam Budaya, kita berkongsi dengan topik budaya dan AI, warisan dalam dunia digital. Warisan bukan sekadar peninggalan masa lalu, ia juga adalah identiti, cerita dan juga kebijaksanaan bagaimana masyarakat yang perlu terus dipelihara untuk generasi akan datang. Silang Budaya bersama dengan saya petang hari ini, kita terokai bagaimana kecerdasan buatan AI itu boleh membantu kita mendokumentasikan bahasa, seni, muzik dan budaya tanpa menghilangkan nilai, makna serta jati diri.

asal. Okey, dalam pertemuan kita sebelum ini, kita telah berkongsi bagaimana AI itu membantu dalam pemulihan pembelajaran dan juga capaian. Berikutnya, kita kongsikan juga kepada anda bunyi cukup menjadikan sesuatu yang amat terbuka dalam kecerdasan AI. Risiko yang pertama ialah ketidaktepatan. AI generatif boleh menghasilkan jawapan yang kedengaran yakin walaupun faktanya salah. Dalam urusan biasa, kesilapan itu mungkin menjengkelkan, tapi dalam urusan budaya, dia boleh mengubah sejarah, mencampur adukan identiti atau mencipta cerita yang tidak pernah wujud. Katakan seseorang meminta AI kan menerangkan satu upacara tradisi dan sistem menemui sedikit maklumat tentang upacara itu, lalu melengkapkan ruang kosong dengan unsur daripada budaya lain yang kelihatan hampir sama. Jawapan dia lancar, gambar yang dihasilkan cantik, tapi pakaian salah, alat muzik salah, tujuan upacara juga tersasar. Ini sama juga dengan grafik lah. Kalau tengok macam masa keamatan kan, bila kita buat banner keamatan, kita mau masukkan unsur padi, dia keluar padi. Tapi bila kita semak, itu bukan padi, dia seolah-olah macam macam gambar gandum. Bukanlah gambar gandum, dia adalah gandum, berbeza dengan padi. Jadi jangan silap, kita kena tengok betul-betul kan risiko yang boleh berlaku dalam konteks AI dan juga secara berhadapan atau semuka. Risiko yang kedua adalah kehilangan konteks. AI melihat data sebagai teks, bunyi, image dan juga corak. Komuniti melihatnya sebagai hubungan. Sesebuah nyanyian mungkin bukan sekadar melodi, dia terikat kepada tempat, musim, upacara atau kelompok tertentu. Satu corak pada pakaian mungkin menunjukkan kedudukan, asal-usul ataupun peristiwa. Jika unsur itu dipisahkan daripada konteks lalu dijadikan hiasan, maknanya boleh mengecil. Saya mau hai-hai dulu Papa Ajusi. Terima kasih juga Alfonso Zvike. Selamat petang. Selamat petang untuk anda yang bersama dengan kami di live Facebook Keningau FM. Okey, sekejap nanti saya akan sapa anda lagi kembali. UNESCO pernah memberi amaran bahawa AI dalam kandungan sintetik boleh menyuburkan penyelewengan sejarah apabila image atau pernyataan palsu dipersembahkan secara meyakinkan. Okey. Pengajarannya lebih luas apabila kandungan berkaitan sejarah atau tokoh sebenar dicerna semula. Label dan sumber bukan aksesori, ia adalah sebahagian daripada kejujuran. Kita mungkin mendapat gambar yang nampak etnik tapi tidak benar-benar mewakili mana-mana masyarakat. Kita mungkin dapat muzik yang ada bunyi gong, seruling dan rentak elektronik lalu diberi label muzik tradisional Sabah. Sedangkan Sabah sendiri mempunyai begitu banyak muzik tradisi yang berbeza. Satu label besar tidak cukup untuk menampung segala nuansa. Risiko ketiga ialah pemilikan dan persetujuan. Siapa pemilik sebenar sebuah cerita rakyat diwarisi bersama? Siapa yang boleh benarkan suara seseorang penyanyi tradisi digunakan untuk melatih model suara? Jika sebuah syarikat menghasilkan keuntungan daripada ribuan motif budaya, bagaimana komuniti asal menerima manfaatnya? Sebab itu jangan tunggu undang-undang sahaja menyelesaikan semua perkara. Projek budaya memerlukan peraturan yang dipersetujui sejak awal. Siapa boleh akses data, untuk tujuan apa, berapa lama, sama ada penggunaan komersial dibenarkan, bagaimana nama komuniti tersebut dan bagaimana manfaat dikongsi. Kita berhenti pada satu soalan yang paling penting. Siapa berhak bercerita tentang sesuatu budaya? Orang luar boleh belajar, merakam dan juga menghargai budaya lain. Pertukaran budaya sudah berlaku sejak manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi penghargaan berbeza daripada mengambil tanpa izin. Kerjasama berbeza daripada menggunakan komuniti hanya sebagai pembekal data. Dalam projek AI contohnya, data sering disebut sebagai bahan mentah. Bagi budaya, istilah itu boleh mengelirukan. Rakaman suara bukan sekadar file audio. Di belakangnya ada seseorang keluarga, kan, masyarakat, ada sejarah dia, kadang-kadang perkara yang sensitif. Foto sebuah upacara bukan sekadar piksel semata-mata. Ada manusia yang mungkin bersetuju untuk dirakam bagi dokumentasi, tapi tidak pernah bersetuju wajah mereka digunakan untuk melatih sistem komersial. Okey, prinsip secara keseluruhannya adalah lebih kepada pengawasan manusia. Saranan UNESCO
UNESCO mengenai etika AI meletakkan hak asasi maruah manusia, ketelusan, keadilan dan pengawasan manusia sebagai prinsip penting. Dalam konteks budaya, pengawasan manusia bermaksud keputusan sensitif tidak diserah kepada sistem automatik. AI boleh mencadangkan klasifikasi, pakar dan komuniti mengesahkannya. AI boleh hasilkan draft terjemahan, penutur menyemak nada dan juga makna. Okey, kita rehat sekejap. Kita kembali berhibur bersama dengan

0: Bermula bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu bersama menerusi Silang Budaya. Yang penting adalah bagaimana kita mahu menjaga adat ataupun budaya yang ada walaupun sudah lama tapi tetap terpelihara. Kita tidak perlu memilih antara tulen dan moden seolah-olah kedua-duanya bermusuhan. Yang kita perlukan ialah garis keturunan yang jelas dari mana air datang, siapa mengajar, apa yang berubah dan siapa yang bertanggungjawab terhadap hasil akhir. Okay. AI tidak mempunyai kaitan keluarga, dia tidak merasakan rindu terhadap kampung, dia tidak menanggung malu apabila adat dipersendahkan dan tidak merasakan bangga apabila sebuah lagu lama dinyanyikan semula oleh generasi baru. Semua rasa dan tanggungjawab itu masih milik kita manusia. Sebab itu, masa depan warisan tidak patut diserahkan kepada mesin, tapi mesin juga tidak perlu dijauhkan. Kita boleh menggunakannya dengan bijaksana, minta izin, semak fakta, nyatakan apabila kandungan diubah, lindungi bahan sensitif, beri kredit dan pulangkan manfaat kepada komuniti. Soalan paling penting adalah sejauh mana AI boleh meniru budaya kita. Soalannya ialah sejauh mana kita sanggup memahami dan juga menjaga budaya kita. Teknologi akan terus berubah. Aplikasi yang popular hari ini mungkin hilang beberapa tahun lagi, tapi selagi ada manusia yang mahu mendengar, belajar, mengajar dan berkongsi dengan hormat, warisan akan terus hidup. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai suara yang ikut melangkah ke masa hadapan. Demikian untuk petang hari ini, budaya dan AI, warisan dalam dunia digital. Semua teknologi yang kita bina bukan sekadar lebih pintar, tapi juga lebih beradab. Dan semoga budaya yang kita warisi tidak hanya disimpan, tapi juga terus dipertuturkan, dipersembahkan dan diraikan. Saya akhiri pesanan untuk Silang Budaya. Topik kali ini untuk kita gunakan teknologi mendekatkan generasi, bukan menggantikan hubungan, kerana sumbernya hormati pemiliknya dan pastikan manusia sentiasa berada di tengah cerita. Sampai kita berjumpa lagi dalam Silang Budaya akan datang. Jumpa lagi, bye-bye.

Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Kita telah masuk pusingan yang kedua, 4 hingga 5 petang. Kalau tadi masih ada yang santai di rumah, sekarang mungkin sudah mula fikir mau keluar, ada yang mesti hingga minum kopi, pergi beli barang dapur, bersukan atau bawa keluarga jalan-jalan ambil angin, kan? Macam begitulah bakal hujung minggu. Bila matahari sudah kurang terik, tenaga pun macam mau datang balik, jalan raya pula meriah, kedai-kedai pun makin ramai orang. Jadi petang ni, kamu orang pergi mana? Apa program? Ada mungkin yang jawab, ya, mana-mana, duduk di rumah sejak dengar dengar kalau Baba cakap. Oi, gitu. Itu pun pilihan yang bagus juga, kawan. Give me five. Okay. Apapun rancangan anda petang hari ini, buat pelan-pelan, nikmati hujung minggu. Kalau sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Terus bersama dengan kami menerusi Santai Petang dan juga Harmonika edisi hujung minggu. Kering FM, hebat joknya.

0: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: 6 hingga 9 pagi.

17 petang waktu ketika ini. Guys, kadang-kadang kan hujung minggu yang paling kita ingat bukan sebab mau pergi tempat yang jauh. Cukup dengan benda-benda kecil. Cukup. Macam petang ni lah bahan. Ada yang dapat duduk sekejap dengan kopi panas. Ada yang rumah sudah kemas, kain sudah lipat. Kerja yang tangguh-tangguh, tunda-tunda tadi sudah selesai. Terus rasa macam, sekarang lama mau rehat kan. Oh, begitulah perasaannya. Kalau dapat tidur sekejap 20 minit pun bangun-bangun, badan rasa ringan. Lepas tu ada pula makanan kegemaran di atas meja. Lagi-lagi kalau mungkin ada kawasan yang hujan turun kan, kita memang tidak perlu keluar rumah. Di sana lah dengar bunyi hujan dari dalam rumah, pegang kopi, dengar radio. Ada lagi kuih pisang, ada lagi kuih cucur cempedak, kuih durian dan sebagainya. Sederhana tapi syoklah bahan. Kadang-kadang bahagia itu bukan benda besar, cuma saat kecil yang kita sempat nikmati. Benda kecil yang anda lakukan apa di petang ya? Layan terus bersama dengan kami 4.30 minit petang nanti bersama melalui warta berita pula berita yang kita sambung siar ke Sabah FM. Layan terus kering FM, hebat syoknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM.

0: tangkap bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tumumir ngasurindang hati lantang hansiang dakir.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Baik, kita sapa rakan-rakan kita. Terima kasih amankan. Salam Malaysia Badani. Body Joy, hanya cintaku. Hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti dari sini. Kamu Baginda Keningan. Selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati. Buat DJ, jaga diri hiasi peribadi. Terima kasih juga rakan kita. Elvia sama Eparan. Selamat petang hari Sabtu di Johex. Hebat luar biasa. Selamat bertugas untuk semua rakan-rakan setia Kering FM, Sabah VFM, Radio Online, Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Macam mana di tempat kamu hari ini? Cuaca di kawasan dia mendung. Ngam dengan lagu-lagu show. Terima kasih DJ. Info terbaik setiap bersiaran. Selamat meneruskan tugasan. Okey. Itu titipan ucapan rakan kita Elvia sampai Parana juga amankan. Anda boleh juga berbuat demikian. 019-589-6868. Itu nombor talian WhatsApp kami. 5 petang ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang.

FM hebat joknya. Memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda. Baik, kita sapa rakan-rakan kita. Terima kasih amankan. Salam Malaysia Badani. Buat DJ hanya cintaku. Hanya aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti dari sini. Kampung Baginda Keningau. Selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati. Buat DJ, jaga diri hasil peribadi. Terima kasih juga rakan kita. Elvia Samai Paran. Selamat petang hari Sabtu di Johex. Hebat luar biasa. Selamat bertugas untuk semua rakan-rakan setia Kering FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Macam mana di tempat kamu hari ini? Cuaca di kawasan dia mendung ngam dengan lagu-lagu show. Terima kasih DJ, info terbaik setiap bersiaran. Selamat meneruskan tugasan. Ok, itu titipan ucapan rakan kita Elvia Samai Paran dan juga Amankan. Anda boleh juga berbuat demikian. 019-589-6868, itu nombor talian WhatsApp kami. 5 petang ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

Baik, saudara, dalam era digital, seberapa pantas urusan jual beli kan, perbankan dan pembayaran kini hanya di hujung jari kamu orang. Tapi di sebalik kemudahan tu, wujud risiko yang tidak boleh kena pandang ringan lah apabila ada penipu atau scammer yang turut menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk memperdaya mangsa. Jadi saban hari ada sejak laporan mengenai individu yang menjadi mangsa penipuan dalam talian, dan tidak kurang juga yang alami kerugian mencecah ribuan hingga jutaan ringgit. Jadi kita mau ingatkan anda supaya tidak terburu-buru membuat sebarang transaksi, terutama apabila berurusan dengan individu atau syarikat tidak dikenali. Dalam usaha membantu masyarakat tertipu dalam sindiket ini, Jabatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia PDRM telah menyediakan portal Semak Mule. Portal berkenaan yang dilancarkan pada tahun 2020 adalah bagi memudahkan orang ramai membuat semakan terhadap nombor akaun bank, nombor telefon serta nama syarikat yang disyaki mempunyai kaitan dengan laporan jenayah penipuan kewangan dalam talian. Bagaimanapun, kewujudan portal tersebut masih belum dimanfaatkan sepenuhnya memandangkan masih ada yang ambil mudah soal semakan sebelum membuat pembayaran. Jadi sebelum, kalau anda ditelefon kan, ada minta duit dan sebagainya, kemudian minta data maklumat anda, apa kata sebelum buat apa-apa tindakan dari pihak anda, anda kena semak dahulu ke portal Semak Mule. Okay, Semak Mule dia punya pautan, Semak Mule, dia punya ejaan semakmule.rmp.gov.my. Anda boleh semak sama ada menggunakan nombor akaun bank yang orang tu, nombor telefon ataupun nombor syarikat. Kalau nampak bila proses pencarian nombor akaun bank yang anda masukkan ada data berkenaan aduan, bermakna adalah tu penipuan dia. Okay, langkah mudah tu boleh menjadi antara usaha awal kita untuk mengelak seseorang daripada terjebak sebagai mangsa penipuan. Pendek kata, kalau mau beli barang secara dalam talian, bayar deposit ataupun berurusan dengan individu baru dikenali, ambil sikit masa dulu untuk buat semakan terlebih dahulu di Semak Mule sebelum melakukan sebarang transaksi. Jangan kerana terlalu teruja dan mau mengejar peluang atau takut terlepas sesuatu urusan, kita terus buat pembayaran tanpa melakukan semakan. Luangkan masa beberapa saat untuk semak, mungkin kelihatan kecil tapi impaknya mampu menyelamatkan wang anda daripada lesap begitu saja. Ada apa sesuatu? Beribu dahulu bersama dengan lagu dalam sesuatu kita. Edisi Hujung Minggu, Kering FM, hebat syoknya.

Jadilah insan yang sentiasa bersemangat menempuhi hari-hari kehidupan ini. Sungguh hidup ini hanya sekali sahaja. Semoga ceria selalu. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Jakarta.

Hai saudara, kalau dari tadi anda masih di luar, mungkin sekarang sedang dalam perjalanan balik. Matahari pun semakin rendah, jalan raya perlahan-lahan dipenuhi orang sudah pulang ke rumah. Ada yang baru selesai beli barang, ada yang habis bersukan, ada juga yang penat seharian dan cuma mau fikir cepat sampai di rumah, mandi, makan, kemudian berehat. Waktu senja begini memang macam ada isyaratnya yang tersendiri kan. Yang sibuk mula perlahan, yang jauh mula cari jalan pulang, yang sudah di rumah pula mungkin sedang buka pintu, susun barang atau duduk sekejap menikmati hujung petang ini. Kalau anda masih memandu, jangan terburu-buru, biar lambat sikit asalkan selamat sampai. Dan kalau anda sudah berada di ruangan rumah anda, tarik nafas, nikmati suasana senja bersama dengan kami di Kening FM, pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam.

0: apa, Ro? Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak lah, saya baru balik dari kerja nih tuh. Kok dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak, kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih, bencis ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tu. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia, Keningau FM.
3: Keningau FM, hebat.

Baik, saudara, untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.17 petang.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Malaysia, mengingatkan kita akan pengorbanan para pejuang kemerdekaan serta semangat perpaduan yang telah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan harmoni. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan terus berganding bahu dalam menjayakan aspirasi negara ke arah kemajuan dan kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Show-nya. Nampaknya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita kodarakan bersama dengan anda. Jaga diri, hati pribadi. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu ini menutup tirai pertemuan kita untuk edisi 12 hari bulan 9 2026. Hex mengundur diri di ruang udara. Jumpa.

Setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat syoknya. Stream RTM Klik untuk mendengarkan Kedengar FM di mana jua hebat syoknya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, please bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Di mana pun juga anda berada yang terus dengarkan kami bertemankan frekuensi ini 89.9, ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Click. Okey, jam yang kedua untuk R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan ada penyampai Wan Hizo Ahmad, tinggal ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga urusan anda sepanjang hari ini, sepanjang hujung minggu ini, malam ini kami doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Yang mana tahu kan, malam ini ada yang mengadakan majlis perkahwinan, majlis kenduri kendara, majlis makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan kan. Dan untuk itu juga Wan dah kongsikan untuk anda info cuaca untuk malam ini yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah malam, ya, di beberapa kawasan di negeri Sabah ini diramalkan hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Ya, itu dia ramalan cuaca untuk sebelah malam di beberapa kawasan di negeri Sabah ini, iaitu hujan di beberapa tempat di pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Okey, itu dia. Banyak lagi info yang Wan akan kongsikan untuk anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.

0: Sawau 95.7 FM.
1: Ya, itulah dia frekuensi ceria kami di tempat anda yang terus menceriakan hari-hari anda. Dan insyaAllah kami di sini akan terus memberikan yang terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada, okay? Dan juga supaya bantuan kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas itu akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha.

طب القلوب ودوائها وعافية.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan juga untuk malam ini, bagi anda yang terlepas untuk mendengar kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ini, petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siarannya pada pukul 8 malam ini ya. Carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-27 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan juga selepas itu pukul 9 malam kita akan bersama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas ikuti berita pula, Wan akan hiburkan dengan hiburan muzik tanpa henti selama sejam ya, 9 hingga 10 malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan juga Wan, pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, mana tahu ada juga permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom dan Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
4: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
5: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
2: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-27 sudah kita sekarang ini. Hari ini tariknya 12 September 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. 16 September cuti lagi kan? Seronoknya bila siapa yang menyambut hari jadi 16 September. Wow, cuti setiap tahun kan? Hari jadi kita tiada cuti umumnya. Macam mana tu? Baiklah, jadi diwalakan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang telah pun anda undi. Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-27? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Aki, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah pukul 3 petang nanti. Aki, kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini Alahai turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga.

Terima kasih untuk anda yang mengundi, menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Pastinya kita sekarang berada di minggu ke-27. Lagu siapakah pula yang menduduki anak tangga yang ke-8? Nampaknya lagu ini naik. Dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rosdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Akan mingguan kelas musim ke-17, 10 buah lagu yang anda akan undi pada minggu ini. Sebab minggu ini tiada pencalonan lagu baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Okey, sekali lagi, tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Hanya 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, minggu ini dia anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rene Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Lagu Semakan yang menjadi juara untuk minggu ke-27 adakah Kekal milik Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang menjadi juara untuk minggu ke-26 dengan tajuk lagu mereka Biar. Tunggu dan nantikan untuk minggu ke-27 terus setiap menemani Niza sehingga pukul 3 petang. Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda. Kita berhibur pula pastinya sekarang ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Kita dengarkan lagu seterusnya pula ni yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

music lah kan. Ada yang music berentak pop, hip hop, ada yang balada irama Malaysia. Kalau Niza minat music berentak irama Malaysia, okey, jangan nyanyi. Okey, itu dia. Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, kedudukan untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu dia nak pengen ketiga, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini 10 buah lagu anda dengarkan dan anda akan undi, sebab kita tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ke-27. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

anda yang terus menemani Niza dari pukul 2 petang sampailah sekarang penghujung sudah kita ni. Pastinya pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Lagu siapa yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Nampaknya lagu ini kekal juara minggu lepas. Minggu ke-26 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Studio Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

tahniah kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar Kekal menjadi juara untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Baiklah, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Lagu di anak tangga yang ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2 Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-27 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu sahaja yang pastinya anda akan undi melalui portal rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan lagu pencalonan baharu tiada untuk minggu ke-27. Jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang tidak sempat mendengar 10 buah lagu ini disiarkan pada pukul 2 hingga 3 petang, jangan risau. Sebelum malam kita ada siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Salam hujung minggu buat

0: Hai, saya Hasan B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Halo, Telekom Department dan Kontrol boleh saya bantu? Cari dan lantikan!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala seperti sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam pengebalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita bersama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Rock News hanya di Sabah FM.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, please bantu. Cari dan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTV.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Icin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunori Zuh Ahmad dalam berita Sabah FM. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2026 menjadi platform menyantuni golongan belia di luar bandar selain mendapatkan pandangan serta aspirasi mereka secara langsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Anak Bimol berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan suara dan idea golongan muda dapat disampaikan kepada kerajaan sekaligus membantu memastikan program yang dirangka benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Mordi bercakap kepada media pada program tersebut di Tawau. Sementara itu, mengenai persiapan Sukan C, beliau berkata persediaan ketika ini berjalan lancar termasuk dari aspek penyediaan fasiliti. Katanya, perancangan teliti turut diambil bagi menghadapi kemungkinan jerebu yang boleh menjejaskan perjalanan temasya akan datang. Dalam pada itu, satu ujian percubaan juga dirancang sebelum temasya sebenar bagi memastikan kesiapsiagaan, pengurusan serta fasiliti. Tindakan membenteras kegiatan penyalahgunaan dada perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan muda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Istin Aliasni berkata penyalahgunaan dada seperti syabu bukan sahaja menjejaskan individu malah boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial dan jenayah lain. Datuk Istin ditemui RTM selepas merasmikan Forum Komuniti Madani Negara Sejahtera sempena Karnival Pendidikan Madani di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha berterusan pihak polis dalam membenteras kegiatan berkenaan di daerah Beaufort. Masyarakat setempat turut dinasihati agar terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan atau pengedaran dadah di kawasan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Elisa Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunori Zuh Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Rock You hanya di Sabah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Selagi itu, kau...
6: Assalamualaikum.

Itulah hiburan bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dalam jam yang berikutnya R&R, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Dan bagi anda yang ketika ini setengah santai-santai di rumah kan, selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan. Mungkin ada yang tengah tengok rancangan-rancangan menanti televisyen kan, mungkin ada juga yang tengah main handphone tu. Jangan terlalu main handphone. Pasti juga anda perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang di sekeliling anda. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sanakan, dan juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Haun, katanya selamat petang, selamat malam dan juga selamat berkonti. Ucapan hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan Tantari dan Mas Mira, Zila Novela Izora, Octavia, Marsa Saleh dan semua kenalan tanpa terkecuali, dan teruskan mendengar Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Terima kasih juga rakan kita Latif Putra Johor, Sabah Konti, buat DJ Wal, terima kasih. Lagi rakan kita Marsa Saleh, katanya selamat bertugas dalam R&R, semoga segala urusan bersiaran dipermudah hingga hujung siaran. Dan ucapan selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Baik, selepas ini Wal akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda, dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

Pagi tu dia baru berlalu. Datuk Hatta dengan lagunya yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Walau di mana pun juga anda berada, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu Cermat Jiwa pasti selamat, dan Wan di sini akan terus temani perjalanan anda, pemanduan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu. Okey, dan tinggal beberapa hari saja lagi, bermakna 4 hari ya, kita akan meraihkan hari bersejarah tarikh penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ini. Dan untuk itu, bersama-sama kita terus mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Okey, dan juga sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan yang lepas. Jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bagus bah dengan lagu ini, Ibu Kota Cinta. DFKFC Sabah FM. Bagus bah.

Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Sri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kosar hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kosar hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

Ya, itu dia baru berlalu Nicky Astria dengan lagu yang berjudul Samar Bayangan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Sabah FM Bagus Bah. Walau di mana pun juga anda berada, jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Okey, esok hari Minggu, hari Ahad kan, 13 September 2026. Wan nak ajak anda untuk pergi menderma darah dalam program dermah darah yang dilaksanakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu ini. Antaranya esok akan berlangsung di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cisuikor di Jalan Tuaran Kota Kinabalu, esok pukul 8 pagi hingga 3 petang. Ya, itu yang pertama. Dan untuk program derma darah yang kedua akan diadakan di Happy Place Kelombong, ya, pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jadi itu dia, ada dua lokasi untuk kempen derma darah yang dilaksanakan esok. Bagi anda yang memenuhi syarat-syarat untuk menderma darah, anda bolehlah tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital bagi merawat pesakit yang memerlukan, ya. Setitis darah yang anda dermakan itu boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Kali ini kita tolong orang, insyaallah lain hari pula nanti orang tolong orang akan tolong kita pula, kan? Begitulah dalam roda putaran kehidupan kita ini, saling memerlukan antara satu sama lain. Sudah pasti, saya pasti orang di Sabahnya adalah orang yang sangat prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R bersama dengan lagu ini daripada kumpulan Black Rose, lagu yang berjudul Penantian. R&R di Sabah FM, bagus.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

itu dia lagu yang berjudul Alasanmu daripada kumpulan Exist, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995. Bayangkan tahun ini 2026, lagu tersebutlah pun berusia 31 tahun, sama dengan usia Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan bagi anda yang waktu ini tengah bekerja untuk shift malam, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Okey, dan sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Sabah FM untuk hari ini, sepanjang hari ini, bermula pukul 6 pagi hingga 12 setengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan juga seterusnya 12 setengah hari hingga 6 petang bersama dengan DJ Ella, dan juga 6 petang hingga 12 setengah malam bersama-sama dengan Wan ya. Semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rentak lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Okey, dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM, dan kita akan kembali bersama-sama dengan Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang berikutnya, dan untuk itu selamat bersiarahat dan selamat malam. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru, 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di National FM, sentiasa di hati.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

tadi kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu, kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekasar, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia Bujang Senang daripada Wings.

tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

seseorang kata mereka disakiti.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dia jadi accountant semua kan. Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan. Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan. Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandai lah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu, pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang. Supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun selesaikan lah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88. National FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

kau duit kan. Ah, itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan. Ha, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, eh, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan. Ah, ha, rupanya bukan duit tu hilang, dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ha, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ha, macam lagu tadilah, duit-duit di mana kau duit kan. Ah, ha, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Aduh, kita ni dah lama nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu lah kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu Nasional
3: FM. Kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

kadang-kadang dalam hidup ni ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan kedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh paduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusat dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

0: Buru Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripadanya yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Dan juga jangan lupa ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ni habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatih Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ayat Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, ya, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda, dan dalam sibuk nak pastikan

Hai, kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismail bin Muhammad. Beliau akan membaca surah Ali Imran bermula dari ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adzaa

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah itu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi, ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ni bereksersis dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak, sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan itu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin. Boy, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutkan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا asyaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insyaallah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana insyaAllah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaAllah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan. Bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
2: Renta Segar.
3: Ooh, you say I miss you. Lidahku keluh.
1: Euphoria The Zone 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku nak menuntun dika, menuntun-tuntun kita kalau kembali.
1: Euphoria Morning 12 tengah hari.

0: dan seketika mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mau solo trip.
1: Di Sing FM, hebat.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Hello, kini kau bersama dengan saya, Syukri. Ada rentang segar untuk edisi hari ini. Hari Ahad, kita di hujung minggu berjumpa lagi di pagi hari, kan? Ya, hari ini 13 September bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir. Kita berada di bulan baru untuk bulan Islam 1448 Hijrah. Bertemu lagi kita berteman-teman di hujung minggu bersama saya. Apa kabar anda semua? Kita kongsi-kongsi cerita hari ini. Siapa ada cerita-cerita menarik, bolehlah berkongsi di 0195896868, dan bolehlah juga komen terus di Facebook Kening FM. Dan hari ini kita tengok keadaan jerebu ataupun keadaan IPU, indeks pencemaran udara kita dalam keadaan yang terkawal setakat ini. Tidaklah terkawal sangat, kan, tapi dia moderate. Belum lagi hilang sepenuhnya, sudah mencecah ke nombor 59, sudah warna hijau. Tapi setakat hari kemarin, kita waktu petang tu lepak-lepak di bukit, nampaklah sudah mula, macam orang bilang apa tu, bukit-bukit sudah nampak dengan jelas. Dan kebetulan kemarin membuat rekaman untuk program bersama dengan DJ Ijal, kami di atas bukit dapatlah tengok pemandangan yang indah, kerana jerebu sudah tidak berapa ketara lagi. Tetapi walau bagaimanapun, tengok-tengok juga, jaga-jaga kesehatan, pakai mask kalau keluar rumah, kerana kadar IPU masih lagi ketara pada nombor 59 dalam keadaan moderate. Dia belum hilang sepenuhnya. Baiklah, saya akan kongsikan info cuaca sebentar nanti. Dan kita borak-boraklah. Kalau ada cerita-cerita, boleh kirimkan seperti saya cakap tadi. Dan istimewa hari ini, boleh kirimkan, boleh minta kiriman lagu. Tapi lagu Sabahan lah, kan, nanti. Okay. Kita berhibur dulu dengan lagu pembuka tirai hari ini. Siapa yang ketamu hari ini? Kita dengarkan lagu ini, Tamu, J. Lewis featuring Koel. Kini FM, hebat syoknya.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: 7 minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.
1: Yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia memberi kesan langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita duduk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak.
2: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Info cuaca.
1: Ya, rakan pendengar, sekarang dikongsikan info cuaca daerah melalui Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita bermula dengan daerah Keningau, pada waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum bagi daerah Keningau adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum bagi daerah Tambunan adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Daerah Tenom, pada waktu pagi diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya, pada waktu malam pun sama juga diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Dan ke daerah Nabawan pula, pada waktu pagi hujan diramalkan turun di beberapa buah tempat. Pada waktu petang diramalkan tiada hujan turun. Dan pada waktu malam diramalkan hujan di beberapa buah tempat di daerah Nabawan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Ya, rakan pendengar, ikuti update info cuaca daerah dari laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Teruskan berhibur bersama kami, Keningau FM, hebat syoknya.
0: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Paradise sudah ini.
1: Ba, nanti kita jumpa lagi.
2: Nanti kita kopi-kopi balik. Hey,
3: itu dia You Semata, jumpa kawan lama ya di hujung minggu nih kan. Kita jalan-jalan, mungkin ke tamu, mungkin ke pasar mana-mana kan, lepa kawal pagi. Ada pun yang datang pergi church kan, tiba-tiba nampak dari macam dari familiar nih dari jauh. Tengok rupanya kawan lama. Jadi berceritalah, berjumpa, bersalaman. Kadang-kadang kalau di tamu tu dulu-dulu lah kan, ikut-ikut dong boleh opi tamu atau jumpa kawan dong bercerita lama. Berdiri cegat di tengah-tengah jalan, bah jalanlah ramai orang sudah bilang. Kadang-kadang itulah mama-mama sama beliau-beliau kita kan, itu lumrah kalau jumpa kawan lama mengelakkan silaturahim, tanya kamu macam mana, sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Dan dalam masa yang sama kita mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan perpaduan. Dan itu adalah kalau waktu kanak-kanak dulu saya tengok itu menjadi salah satu contoh lah kan kepada saya. Contoh di mana walaupun hubungan lama dorang tidak jumpa, dorang punya cerita pun yang zaman 70-an, 80-an, 90-an lama sudahlah punya cerita waktu sekolah lagi. Tapi bila jumpa balik macam tidak pernah berpisah dia punya keeratan dia. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk kita ya, dan kita juga perlu tunjukkan dengan generasi akan datang supaya dapat mengekalkan keamanan dan perpaduan dan juga kesejahteraan yang telah kita nikmati di Malaysia ini, negara kita ini. Jadi bertepatan dengan tema kita punya bulan kemerdekaan dan juga hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bukan saja dinikmati, kita sebagai generasi mutakhir pun turut sama memberikan kerjasama semua untuk mengekalkan keamanan itu. Baiklah kan pendengar, pada hari ini 13 September ada juga program Dermadara pagi ini di premis Persatuan Soka Gakkai Keningau, di Keningau Plaza pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Selain daripada kita beramah mesra dengan rakan-rakan, ini juga boleh adalah salah satu cara kita untuk merapatkan dan tentu membantu rakan-rakan kita yang memerlukan setitis darah sejuta harapan. Jadi siapa yang mau menerima darah pada pukul 9 hingga pukul 1 tengah hari, pastikan sudah cukup tidur, lebih kurang sekurang-kurangnya 5 jam, 6 jam begitu kan, perut pun tidak kosong dan sehat tubuh badan. Baiklah. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada si Charles Adrian, Sinta Munyit, Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi. Syok.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ya, selamat pagi, saya ucapkan kepada rakan pendengar kita yang baru saja mengikuti kita di 94.7 MHz pada ketika ini. Apa kabar? Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat bergembira kopi-kopi sarapan pagi. Mungkin ada saudara yang mula bersarapan karena sebentar lagi mungkin pukul 9 nanti mau pergi dermadara kan. Nah, mungkin ada yang bersarapan awal untuk supaya tidak berbunyi perut waktu pergi beribadat di rumah, ibadat di church kan. Mungkin ada mau supaya ada tenaga dapat angkat barang, banyak barang shopping di tamu. Apa-apa pun yang anda lakukan hari ini, saya doakan semuanya dipermudah dan berjalan lancar, terutamanya anda yang menggunakan jalan raya pun banyaklah bersabar jika berlaku jam di kawasan tamu, simpang keluar masuk. Mungkin ada yang mau ke selain daripada tamu tapi terpaksa limpas area tamu pun bersabarlah. Abalkan sikap tolak ansur, jangan hon-hon sejak kereta, tengok juga keadaan dan pastikan yang pedestrian atau pejalan kaki berhati-hati melintas jalan raya. Baiklah, kepada rakan pendengar kita yang beragama Kristian, kita ucapkan selamat beribadat di church. Kepada rakan kita yang beragama Islam pula, mungkin ada yang mahu melakukan solat duha pada pagi ini, kita ucapkan juga selamat melakukan ibadat. Dan kepada rakan pendengar, kita kembali lagi nanti di pusingan yang kedua, kita akan mengikuti berita utama 7 pagi pada pukul 7 pagi nanti, dan kita teruskan lagi hiburan pada selepas berita 7 pagi. Teruskan bersama kami di Kenang FM, hebat syoknya.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: ada lagu ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kicir hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

0: Di hujung minggu lebih hebat lagi show kita di hari Ahad 13 September. Masih lagi bersama saya Syukri di Rentak Segar untuk edisi hari ini. Apa kabar anda yang baru saja bangun? Hello. Ya, kita bacakan dulu kiriman rakan kita yang pertama di WhatsApp Kini FM daripada Elvia sama Eparan. Hello, selamat pagi hari Minggu DJ Syukri. Selamat pagi Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Kini FM. Hebat syoknya. Sudah kopi-kopi kan DJ? Belum lagi. Sudah tadi lah awal pagi, tapi kopi sejuk lah. Kopi-kopi yang panas-panas belum lagi. Hello semua rakan-rakan setia Kini FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan semua rekan-rekan setia Kini FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut dari Ariri Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Barcela, Kana Rumbai, Floria Jonten, Erin Kemabong, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya berkabut sejuk. Nah, terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan juga lagu-lagu yang siok-siok dibilang. Okay, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan pagi-pagi membuatkan saya tersenyum. Dia bagi lagi, dia sebut lagi nama kawan-kawan dia. Dan kita apa ini, harapkan mereka semua serta termasuklah Elvia di hujung minggu ini happy-happy saja, sehat-sehat saja. Keadaan udara pun semakin lama semakin bertambah baik, alhamdulillah. Dan diharapkan tiada lagi bertambah jerebu lah kan, supaya senang kita pergi merayau, pergi gansau kan. Ya, sambil-sambil kita berhibur di hujung minggu ini, siapa yang mau kirimkan ucapan, siapa mau berikan dedikasi, siapa mau kongsikan cerita, boleh saja di 0195896868. Dan kepada orang suk yang ada beraktiviti kemarin, sangat sibuk syarat dengan aktiviti pada hari Sabtu kemarin, siapa yang dengar ceramah Ustaz Dasaat Latif semalam, boleh juga kongsi-kongsi apa yang kamu dapat daripada ceramah Ustaz Dasaat Latif tersebut. Itu kamu boleh kongsikan, sama-sama kita dapat pahala dan juga menjadi asbab kebaikan insyaallah. Baiklah rekan pendengar, pada pukul 7.30 menit pagi nanti kita akan ikuti berita Keningai FM. Seterusnya kita ke zone berita sukan Keningai FM. Jadi jangan tukar siaran anda, pastikan talaan frekuensi anda kekal di 94.7. Dengarkan apa yang kita akan kongsikan seterusnya. Bergembira, berhibur dengan lagu-lagu Sabahan di hari Ahad ini. Baiklah, kita teruskan lagi lagu kita daripada Sumarli, Selalu Rindu-Rindu. Keningai FM, hebat syoknya.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningai FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Yang dikongsikan ke Infosukan Kedengar FM, Liga Super Melaka FC tewas kepada Kuching City. Melaka FC terpaksa akur tewas 1-2 kepada Kuching City FC dalam aksi Liga Super di Stadium Hang Jebat, Kurubong. Jerome Atme membuka jaringan pada minit ke-27 hasil hantaran Ramadan Sufiullah. Yuki Tanigawa dilayangkan kad merah pada minit ke-55 selepas menjatuhkan pemain lawan di luar kotak penalti. Do Dong Hyun menyamakan melalui sepakan percuma, namun Wanja Ronald Ngah menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat dibunyikan. Berita seterusnya, bos skuad Zepa kata Kroa akui tekanan meningkat menjelang Sukan Asia. Skuad Zepa kata Kroa negara mengakui cabaran pada Sukan Asia Arachi Nagoya 2026 semakin besar susulan peningkatan tumpuan dan harapan pemain terhadap pasukan negara. Pelantikan Datuk Muhammad Sumali Ridwan sebagai ketua kontingen meningkatkan ketekanan kepada pasukan, namun pemain perlu kekal fokus pada prestasi. Skuad menekankan bukan hanya memberi tumpuan kepada Thailand kerana banyak negara lain turut meningkatkan prestasi. Pasukan menjalankan analisis lawan, menyasarkan memenangi setiap perlawanan dan PSM menetapkan sasaran 2 pingat emas. Marquez ungguli perlumbaan pecut GP San Marino. Juara dunia MotoGP Marc Marquez mendahului hampir sepanjang perlumbaan sebelum memenangi perlumbaan pecut Grand Prix San Marino pada Sabtu. Marquez menamatkan perlumbaan 1.068 saat di depan Marco Bezzecchi. Bezzecchi raih petak utama selepas rekod Littar Misano, tetapi Marquez memotongnya di selekoh pertama. Selepas 5 pusingan, Marquez melebarkan jurang 1 saat, memaparkan dominasi dan memburu gelaran utama ke-8 serta gelaran dunia ke-10. Persaingan gelaran kini tiga penjuru, Martin depan Marquez 14 mata, Bezzecchi 22 mata ketinggalan. Seterusnya, Liverpool perlu sesuaikan diri dengan jadual padat Iorola. Keletihan akibat jadual padat antara faktor Liverpool gagal memecah kebuntuan ketika seri 0-0 menentang Fulham dalam aksi Liga Perdana di laman sendiri. Tempo pemulihan sangat singkat, sekitar 60 jam selepas perlawanan besar memberi kesan kepada kecergasan pemain. Situasi jadual padat dijangka berulang sepanjang musim, pemain perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut. Liverpool perlu mencari penyelesaian menerusi sepakan percuma, sepakan penjuru, rembatan luar kotak atau kreativiti individu. Manakala jentera serangan gagal mencipta peluang dan penyudah menyebabkan 3 daripada 4 perlawanan liga awal terakhir berakhir dengan seri. You'll never walk alone, Liverpool cuba lagi. Sekian berita sukan Kedengar FM. Teruskan berhibur bersama kami di Kedengar FM. Di hujung minggu lebih hebat lagi syok. Kedengar FM hebat syoknya.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Langkah di pusingan yang ketiga sebentar saja lagi. Ya, di sini ada ini hebahan pada untuk event untuk hari ini 13 September pukul 11 pagi nanti di Mini Dewan Surau IMHK Kampung Merizab Lembanga. Ada program Jiwa at Community Madani HKHM, adalah program KPI Community Madani di bawah penyeliaan pejabat penerangan daerah Keningau dan jadi datanglah kepada mereka yang berada dekatan, datanglah ke Dewan Mini Surau IMH, terutamanya rakan-rakan kita di Kampung Rezab Lembanga. Dan di sini lagi ada lagi ucapan daripada rakan dan pendengar kita Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ. Hanya aku, kenapa semua salah aku tu gini? Saya DJ Syukri lah. Bertugas di dengan semua, selamat bertugas di konti dari sini Kampung Bangi Dekeningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada patun di petang yang panas ini, katanya kenapa petang ni, Aman Khan? Ini bila pun, oh ini kemarin punya. Oh sorry, saya salah sebut pula. Tidak apa, kita tunggu lagi ucapan daripada rakan pendengar kita. Tadi saya nampak macam ada update bah, mungkin saya salah tengok nih. Oh rupanya si Elvia nu reply tadi. Terima kasih Elvia. Oh, salah tengok tadi. Baik Elvia, nanti saya akan tunaikan permintaan lagu kamu ya. Saya akan adjust nanti, tapi jangan lupa teruskan mendengar kami di Keningau FM. Kalau pergi church, fokus betul-betul lah, jangan main-main. Kalau ada budak bising-bising, bagi dia gula-gula. Begitu. Baiklah, pada pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Dan seterusnya kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, jam yang terakhir untuk rentak segar di pagi ini, pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kita ada banyak lagi lagu Sabahan untuk kita enjoy pagi ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat Syoknya kembali selepas ini.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.